Bakatangi hangi kuweo wo tamataya turi bukaka piki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nuru kawa miki tora tamata wakatangi hangi kuweo wo tamataya turi bukaka piki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nuru kawa miki tora tamata wakatangi hangi kuweo wo tamataya turi bukaka piki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nuru kawa miki tora tamata wakatangi hangi kuweo wo tamataya turi bukaka piki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nuru kawa